jono tang ding dong, dari tak jono tang ding dong, dari tak tak jono tang ding dong, dong dari dari dari tom tang tak di metek tak jono tang ding dong, tak jono tang ding dong, dari tak tak jono tang ding dong, dong dari dari dari tom tang tak di metek tak ti ta, tak di metek tang ding dong, tak di metek tak di metek jono tak di metek jono tak di metek jono tak ti ta, tak di metek tang ding dong, tak di metek tak di metek jono tak di metek jono tak di metek jono tak ding tak jono dua tak jono tang ding tak di metek jono dua tak jono tang dingga.

0: Takajunatanga ding dong, dari takajunatanga ding dong, dari takajunatanga ding dong, dong dari dari dari dong dong, takadimitaka takajunatanga ding dong, takajunatanga ding dong, dari takajunatanga ding dong, dong dari dari dari dong dong, takadimitaka ta ti ta, takadimitaka dong ding dong, takadimitaka ta, takadimitaka junata, takadimitaka junata, takadimitaka junata ta ti ta, takadimitaka dong ding dong, takadimitaka ta, takadimitaka junata, takadimitaka junata, takadimitaka junata ding, takajunudwe, takajunatanga ding, katakadimidin takajunudwe. Adon,
1: tad, gadim, gee, gadjun, don't tad, gadim, gee, gadjun, don't tad, gadjun, tad, gadjun,